0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Carol pernah mengikuti pertandingan Best Nanwang Folk ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hairul menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hairul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hairul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang, Hairul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun

perancangan akan datang, insyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Sairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Yang Teramat Muda Perdana Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan. Pelancaran buku pelan tindakan institusi keluarga, komitmen jitu kerajaan demi memperkasa institusi keluarga. Takwa asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan. Acara berlangsung di Pekanbangar, daerah Temburong. Larian amal bertujuan bersama Imagine Sdn Bhd Uniqlan by Anur Harapan dan Victor Athletes dengan sokongan pejabat daerah Temburong itu mempertandingkan kategori larian 2.5 km, 5 km dan 10 km. Penganjuran acara itu turut mendapat sokongan pelbagai penaja dan rakan kerjasama termasuk penaja emas iaitu Stabam, Ewon di Sandit Sdn Bhd dan Victor Athletes. Peak Performance pula merupakan penaja perak manakala Adana, Takaful Brunei dan UNN tampil sebagai penaja bangsa. Beberapa agensi lain seperti Blue Nine, Go Mamam, Dynamic Sport dan RSW turut menyumbang ke arah kejayaan acara berkenaan. Kesemua hasil kutipan yuran penyertaan akan disalurkan terus bagi menyokong program-program Uniqlan termasuk menyediakan latihan kemahiran hidup dan kemahiran vocational kepada golongan belia serta dewasa muda, neurodivergent sebagai kesediaan ke arah kehidupan yang lebih berdikari serta peluang pekerjaan yang lebih bermakna. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi pengisikan jawatan Ketua Kampung Zon 3 iaitu Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebun diadakan pagi tadi di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Pangeran Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara dan Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon Ketua Kampung berkenaan Awang Muhammad Zulfaris bin Saleh berusia 37 tahun. Penghijraan seorang bukan sekadar berpindah tempat malah merupakan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang lebih baik. Ia antara pengisian ceramah hijrah sempena Majlis Ilal Hijrah 1448 dan doa kesyukuran bagi menyambut kepulangan jemaah haji para mualaf. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pelai. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi, pegawai perkembangan dakwah majlis dikendalikan oleh bahagian pengembangan dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara. 12 peserta mara ke peringkat akhir pertandingan Best 914 yang ke-22 dianjurkan oleh Radio Television Brunei RTB melalui pelangi FM acara berlangsung semalam di sebuah pusat membeli belah di Salam Bigar. Hadir Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB, para peserta terdiri daripada juara bulanan segmen nyanyian vokal tahun 2025. Johan disandang oleh Dayang Nur Amalisa binti Omar, Naib Johan Dayang Nur Anis Amirah binti Abdul Rahman, manakala di tempat ketiga, Dayang Nur Atirah binti Abbas. Program dijayakan bersama oleh KFC Brunei, Restoran Air Letus serta disokong oleh One City Event and Marketing dan Hotel Riskun International. Prelude Anugerah Pelangi 10 Anjuran Radio Television Brunei RTB berlangsung petang tadi di One City Shopping Center bagi mengumumkan kepada orang ramai top 5 setiap kategori yang dipertandingkan dan penilaiannya telah pun dibuat oleh juri-juri profesional. Proses pemilihan awal adalah menerusi proses penapisan lirik, penetapan genre muzik, penilaian kualiti vokal dan rakaman. Pemenang setiap kategori
Anugerah Pelangi 10 akan diumumkan.

0: Shaw menegaskan beliau sudah mempersiapkan mentaliti anak buahnya lebih awal untuk berdepan dengan situasi luar jangkaan sedemikian. Pagi esok, dua perlawanan berlangsung dalam pusingan ke-16 terbaik. Brazil bertemu Norway dan Mexico menentang England. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan. Lancaran buku pelan tindakan institusi keluarga, komitmen jitu kerajaan demi memperkasa institusi keluarga. Takwa asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: lesson number 1 Auda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 69 cabang. Yang tertinggi ialah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang terendah ialah menyingkirkan duri di tengah jalan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Pelangi 24/7.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

berdoa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifina najjina mimma nakhaf.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن

القرآن خلق الإنسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa

Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih bersama kami di Pelangi FM HBD Hello Brunei Darussalam untuk pagi Isnin ini 20 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 6 Julai 2026. Saya Lydia bersama Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Dan seperti biasa Auda, breakfast show untuk pagi ini ada boleh kongsikan ucapan-ucapan bersama kami, juga info trafik dan juga cuaca, dan mantarkan ke 8333914. Dan kita ada topik dalam breakfast show. Topiknya ialah menu breakfast pilihan Auda. Apa dia? Jadi kongsikan bersama sama ada di Instagram Pelangi FM ataupun telefon WhatsApp 8333914. Menu breakfast pilihan Auda.

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Okeylah, dah waktu sekarang 6.27 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM. Dan untuk pagi ini kita baru saja bersama di jam pertama HPD Hello Brunei Darussalam. Dan jika ingin kongsikan ucapan bersama di Pelangi FM, anda boleh hantarkan sekali lagi kita WhatsApp kami 8333914. Mungkin anda ingin kongsikan ucapan sama jadi ucapan selamat pagi, juga ucapan tahniah, dan apa kata anda kongsikan bersama kami untuk menceriakan hari anda juga, juga di kepada yang ditujukan, apatah lagi tanda ingatan kepada mereka yang menyambut hari jadi hari ini. Okey, kepada anda yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah ataupun untuk bertugas, jadi selamat siap kami ucapkan. Pastikan hari ini anda mulakan hari anda dengan berfikiran positif. Walaupun sering kita dengar selalu ni cakap fikiran positif soal pagi, memang betul. Kalau ada soal pagi merungut, kata orang kita ni mengusut, lepas tu berfikiran negatif, jadi anda kan boleh nampak dari muka anda akan nampak masam saja. Jadi apa kata anda senyum sedikit, paksa sedikit diri anda untuk senyum, selepas itu anda akan terasa aura anda yang begitu positif. Walaupun soal pagi sebegini cuma orang-orang di dalam rumah anda saja yang melihat wajah anda. Itu dia. Okey, ada terus bersama kami di Pelangi FM. Sebentar lagi kita akan dapat mengikuti iaitu segmen Klik 914. Keluaran hari ini Isnin 6 Julai 2026. Apa yang akan dikongsikan pastinya ianya adalah untuk untuk kita orang, untuk kita mempelajari sesuatu, kata-kata yang boleh kita pelajari dan juga kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Terus bersama HPD Hello Brunei Darussalam.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terdapat satu mutiara kata yang sangat mendalam daripada Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang inginkan dunia, maka ia perlu ilmu. Siapa yang inginkan akhirat, maka ia perlu ilmu. Dan siapa yang inginkan kedua-duanya, ia tersangatlah perlukan ilmu. Kalam Imam Asy-Syafi'i ini, rahimahullah, membuktikan bahawa apa jua fasa hidup kita ni pilih, ilmu adalah kunci utama yang inda dapat kita ni elakkan. Tanpa ilmu, kita ni ganyakan berjalan dalam kegelapan tanpa arah tujuan. Jadi, audah pendengar yang dirahmati Allah, hakikatnya di dunia ini bukan ganya untuk jadi orang yang baik saja perlukan ilmu. Bahkan kalau kita ni fikirkan, hatta untuk jadi penjenayah pun perlukan ilmu. Kan jadi skamer kah ya? Perompak kah? Semua tu perlukan taktik, strategi dan ilmu yang tersendiri. So, everything in this life requires knowledge. Berbeza orang yang ada ilmu dengan orang yang bertindak membabi buta. Sangat-sangat berbeza. Dengan ilmu, apa yang kita ni buatkan jadi lebih mudah. Jalan yang sepatutnya jauh dan berliku mungkin boleh dipendekkan. Diproses dengan sekejap dan fasa kesusahan boleh bertukar menjadi lebih bearable ataupun mampu ditanggung pasal kita ni tahu jalan dan solusinya. Tapi di sinilah letak titik muhasabah untuk diri kita ni. Ilmu itu adalah satu alat, satu power, dan kita ni sebagai manusia diberi pilihan. What kind of ilmu yang kan kita ni cari dan perolehi and how to use it? Adakah kita ni kan gunakan ilmu itu untuk membina dan memberi manfaat kepada ummah ataupun kita ni gunakan untuk merosakkan diri dan mengkhianati orang lain? Jadi, ilmu itu adalah penting, maka peliharalah niat kita ni dalam menuntut ilmu dan carilah ilmu yang mendekatkan diri kita ni kepada pencipta dan membawa keberkatan dunia dan akhirat. Akhir kalam, invest in your knowledge but never forget your adab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.
2: Lagu, aura dan vibes. This session nombor 1 Audah.

Okeylah, udah lagu daripada Flo 88 dan juga nama lagunya Kong Kali Kong. Berkan Auda bersama kami di Pelangi FM. Dan Auda, pastinya selalu pagi ni Auda juga mikirkan sarapan, apa yang Auda ingin makan selalu pagi. Ini adalah untuk memberikan Auda tenaga melakukan tugasan harian Auda. Jadi pastinya kalau lapar, okey, dan ianya akan merubah mood Auda. Jadi selepas sudah makan, Auda akan lebih bertenaga, lebih bersemangat untuk melakukan tugasan-tugasan sepanjang hari, ya. Itu adalah untuk pagi. Pasal untuk makan tengah hari nanti ada high tea lagi, makan malam lagi. Jadi kadang-kadang kalau orang, ada orang tertentu, dia akan rancang apa dia makan waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan juga seterusnya. Itu dia. Dan terus saja saya kongsikan apa yang Auda hantarkan ke dalam sok kami 8333914, yang mana topiknya ialah dalam breakfast show pagi Isnin ini 6 Julai 2026, menu breakfast pilihan Auda. Itu dia. Sama ada Auda buat sendiri ataupun Auda makan di luar. Di sini daripada Abib, ya. Hai Abib, katanya yang menjadi favourite ku untuk breakfast ialah iaitu kuitiau dan juga sambal belacan ada di gerai Seria, katanya. Itu dia. Jadi kalau boleh, setiap hari aku indah momis ni sebelum turun keraja. Itu dia daripada Abib, ya. Ada di kawasan Seria, katanya. Kuitiau dan juga sambal belacan yang nyaman di sana tu. Itu dia yang sedap, itu yang dikongsikan oleh Abib. Hai Abib, terima kasih mengongsikan bersama di Pelangi FM. Juga di sini daripada Izati yang berada di lambak kanan, menu kesukaannya untuk breakfast ialah nasi goreng perut ikan. Itu dia, nasi goreng perut ikan, ya. Jarang saya dengar, tapi mungkin ini adalah menu kesukaannya. Katanya dia spesifik lah perut ikan. Ia diambil dari kulit-kulitnya, diambil part yang baik sahaja. Selalu orang tua-tua membuat, dan katanya buat mama, siapa yang orang asal daripada kampung air tahu ni menu ni. Soalnya kulit perut dari ikan kuasi rumahan. Oh, itu dia daripada Izati yang berada di lambak kanan, ya. Menunya ialah nasi goreng perut ikan. Terima kasih mengonsikannya bersama kami di Pelangi FM. Mungkin ada di antara Auda yang rasa macam, mau ku cuba, jadi macam mana ni pergi ke rumah Izati? Mungkinlah Auda boleh tanyakan pada orang-orang tua Auda, macam mana buat nasi goreng perut ikan, ya. Okey, dah terus keep bersama kami. Dan terus lagi kongsikan penyertaan Auda dalam breakfast show untuk pagi ni semua ada melalui Instagram Pelangi FM dan juga terlalu kami 8333914. Rudy Muhaidi dan juga Rosby, cabut-cabut bigar.

Khairul pernah mengikuti pertandingan Best Nano 4 ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Khairul menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Khairul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Khairul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Khairul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Sairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @HairulBakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month.